0: pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya Warta Berita bersama RRI Kota Madiun.
1: Agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
3: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
2: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
5: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
6: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
5: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
6: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
6: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
8: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
9: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
8: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Fiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
9: Tidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
10: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
9: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for our players to come together.
13: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
14: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
15: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja. Namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
13: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
16: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
13: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
17: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
18: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar, pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup, tidur 7 dengan 9 jam setiap malam, membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: News.
1: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, Emil Elis Tianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, menginstruksikan seluruh rumah sakit daerah untuk bersiaga menyusul tren peningkatan kasus influenza A dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari media CNN Indonesia, dikatakan peringatan itu dikeluarkan sebagai upaya mitigasi agar fasilitas kesehatan tidak kebobolan dalam menangani penularan penyakit tersebut. Berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan Jawa Timur, dikatakan sebaran kasus di setiap wilayah tidak merata. Wakil Gubernur mengingatkan agar fasilitas kesehatan tidak menganggap remeh kasus influenza A ini. Meski influenza dikenal sebagai penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, kondisi pasien bisa memburuk secara drastis jika daya tahan tubuh mereka melemah atau muncul komplikasi penyerta. Sementara itu, sejauh ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan belum menerima laporan adanya rumah sakit yang kewalahan atau sampai menolak pasien akibat lonjakan kasus influenza A maupun ISPA. Meski situasi masih terkendali, Pemprov Jatim terus memperketat pantauan dan meminta masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan kendala atau penolakan di layanan kesehatan.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: Radioku 93 FM.
3: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

93 FM LPPL Radio Seromadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Seromadian semuanya. Di kabar Seromadian untuk hari ini, halo Madian ya. Hai, senang sekali saya bisa kembali menemani Anda. Beberapa hari kemarin saya gak on air sama sekali karena saya lagi sakit. Tau gak sahabat Seromadian, saya kena super flu yang ya banyak orang kena sekarang ya. Tapi meskipun begitu tetap semangat menemani sahabat Seromadian semuanya di hari ini di Jumat 25 September 2026 sampai di jam 9 pagi.

0: 99.9 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
0: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

kembali lagi di kebersamaan kita untuk hari ini. Halo Madiun. Ya, selamat Ramadan semuanya. Superflu atau influenza tipe A. Kenapa saya bilang saya habis kena itu? Karena apa? Dapat dari mana? Gak tahu. Karena saya habis ikut event, jadi habis ketemu banyak orang, gitu kan. Dan sebenarnya

0: Superflu itu bukan virus baru sih. Ini merupakan bagian dari virus influenza H3N2. Influenza A ya. Sebenarnya ini virus lama yang sudah bermutasi gitu. Dia lebih agresif. Tapi masa inkubasinya singkat ya. Emang iya, karena pas saya cuti itu demam saya itu selama 2 hari. Sekitar 38-an. Dan ada yang mengalami nyeri otot berat, sakit kepala atau tenggorokan parah. Dan saya itu enggak, saya itu nyeri tapi katanya badannya sakit semuanya. Banyak yang bilang badannya sakit-sakit. Tapi badan saya tuh enggak yang sakit banget gitu loh. Yang emang kesel, karena emang habis event kan. Kesel, emang kesel gitu. Terus sakit kepala, saya tuh pusing. Dan yang paling parah adalah tenggorokan. Saya tuh gak bisa makan, hanya minum gitu. Dan lemes, nah ini yang saya rasakan. Lemesnya tuh lemes ekstrim gitu sama Ramadion. Jadi kayak capek gitu loh. Karena capek batuk. Gimana ya, capek gitu. Sekarang sampai saat ini pun juga saya juga udah, saya terus pakai masker ya. Karena hari-hari saya juga pakai masker sih sebenarnya. Gitu. Saya juga sempat di infus. Saya juga sempat vitamin C suntik gitu. Karena dengan perawatan yang mandiri itu emang bisa sebenarnya, dengan beristirahat, berbanyak minum air putihnya gitu. Makan, tapi kalau tenggorokannya sakit kan enggak doyan makan tuh gitu. Terus infeksi virus ini tidak mempan dengan antibiotik. Iya benar, emang. Saya tuh udah habis antibiotik satu ini, satu cup, satu emplek gitu loh. Emang gak bisa. Obat antivirus hanya diberikan atas resep dokter pada kasus yang berat. Dan saya itu ternyata tergolong berat. Gitu. Harusnya saya vaksin deh sama Ramadion, vaksin influenza. Jadi vaksin itu diperlukan untuk perlindungan tubuh, apalagi mungkin saya termasuk rentan kali, atau pralansia kali ya gue ya. Jadi sebenarnya pola hidup juga udah baik gitu. Saya udah batuk, badan nggak enak kan udah pakai masker. Apalagi cuaca panas, angin, saya juga pulang pergi pakai masker gitu kan ya. Nah. Dari Detik News nih, Sahabat Ramadion, laporan pengawasan kasus influenza dan COVID-19 per 19 September dari Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan proporsi spesimen positif influenza meningkat menjadi 46% dari 35%. Gitu. Kebanyakan influenza A. Jadi ada banyak kasus influenza A dan 2 kasus influenza B atau Victoria. Meski proporsi spesimen positif, Kementerian Kesehatan tuh masih mengkategorikan aktivitas influenza di Indonesia tergolong rendah gitu. Karena saya tuh batuknya tuh barusan sembuh. Saya juga barusan sembuh dari batuk loh sama Ramadion. Udah batuk lagi, jadi dalam 1 bulan tuh satu batuk tuh belum sembuh-sembuh gitu. Itu. Dan emang harus istirahat. Gitu. Terus pencegahannya gimana? Vaksin. Kalau ada rejeki, vaksin influenza. Kalau saya ada rejeki sama vaksin. Kemarin saya di infus aja udah, infus pun demamnya turun. Tapi malamnya demam lagi. Jadi kayak gimana ya? Istirahat. Gitu. Kadang istirahat aja gak cukup sih emang. Sebenarnya bisa ditangani sendiri di rumah. Meskipun kemarin kayak berat gitu ya. Pokoknya yang parah itu gak disertai oleh penyakit kronis lainnya gitu deh. Kayak hipertensi, kayak asma, kayak gitu-gitu. itu harus ada penata laksanaannya sendiri gitu, dilakukan secara ketat. Jadi emang harus istirahat ya guys. Terus minum banyak, pakai masker gitu, suntik vitamin C. Ya harus, karena dengan suntik influenza itu insya Allah ya. Tapi suntik influenza tuh ya kayak gitu, sahabat Ramadhan, kita harus ke vaksin, kita harus ke dokter. Karena vaksinnya kan mampu melindungi kita dari penyakit ya. Vaksin ini satu tahun sekali lah. Kan flu kan bisa menyerang kapan aja gitu. Dan mudah menyebar. Gitu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, sahabat Ramadion. Dan pastikan sahabat Ramadion semuanya juga terus jaga kesehatannya. Satu lagi informasi sahabat Ramadion terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Madiun. Ya, ini tuh harus lihat deh, soalnya kegiatannya banyak banget. Jadi sahabat Ramadion, nanti akan dilaksanakan hari mulai dengan tanggal 25 sampai 27 September di Stadion Wilis. Jadi hari ini nanti ada kick off manasik haji terkait dengan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Jadi acaranya hari ini ada kick off manasik haji, launching haji dan umroh store. Ada hiburan-hiburan islami. Hari Sabtunya ada lomba tafis, kategorinya SDMI. Terus fashion anak islami SDMI kategorinya. Business matching sama pengajian akbarnya Gus Idam. Boleh tuh Sabtu 26 September. Kita nanti juga live ya. Dan hari Minggu 27 September ada sa'i walk dan run rutenya 5K. Terus ada haji fit morning. Nih kayaknya harus ikut deh. Terus ada lomba mewarnai kategori TK dan ada penyerahan hadiah. Tapi pastinya ini nanti diikuti oleh 300 UMKM yang siap dengan beragam produk layanan yang bisa kita eksplor di sana. Jadi jangan khawatir, weekendnya nggak seru, karena weekend ini seru banget kalau sahabat Ramadion datang ke Kota Madiun mengikuti Haji Expo Haji 2026 ya di Stadion Wilis. Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Nah, sudah ada kepikiran mau haji, mau umroh, datang ke Stadion Wilis ya.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
3: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Anissa. Informasi awal datang dari Regita Sora Gresik. Kabupaten Gresik jadi lokus pembelajaran kepemimpinan strategis dan perlindungan data pribadi.
4: Kabupaten Gresik menjadi lokus vitasi kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 29 tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sebanyak 15 peserta mengikuti pembelajaran bertema kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan keamanan data pribadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahul Rahman menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengembangkan Integrated Operating Platform atau IOP sebagai pusat data terintegrasi dengan dukungan standar keamanan informasi ISO 27001. Vitasi juga mendalami inovasi layanan digital di Spenduk Capil dan DPM PTSP termasuk pelayanan administrasi administrasi kependudukan serta perizinan berbasis OSS RBA. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan tentang kepemimpinan kolaboratif, digital, dan berintegritas dengan tetap mengutamakan keamanan data pribadi. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
3: Selanjutnya ada rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang optimis melampaui target kinerja pemerintah digital.
5: Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis mampu meningkatkan sekaligus melampaui target kinerja pemerintah digital atau PEMDI tahun 2026. Optimisme tersebut disampaikan setelah Pemkab Lumajang mengikuti tahapan penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital yang dilakukan secara daring bersama tim asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Penilaian interview berlangsung melalui Zoom dari Common Center Room Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Tahapan ini merupakan lanjutan dari penilaian mandiri dan penilaian dokumen dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah digital tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan seluruh perangkat daerah telah berupaya memaksimalkan dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan evaluasi. Dirinya mengungkapkan peningkatan kinerja pemerintah digital tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen evaluasi. Lebih dari itu, digitalisasi harus terbangun melalui sistem yang terintegrasi sehingga mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
3: Kita bergeser ke rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung membawa kabar, Pemkab Tulungagung terima audiensi terkait uji coba terintegrasi implementasi rujukan berbasis kemampuan pelayanan.
6: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerima audiensi terkait persiapan uji coba terintegrasi implementasi rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP, kelas rawat inap standar atau Christian Indonesian Diagnosis Related Groups di Prajamukti. Sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi lokasi uji coba nasional, Tulungagung memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang lebih berkualitas, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas kesehatan diantaranya RSUD Teriska untuk memetakan kesiapan implementasi kebijakan tersebut. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin mudah diakses, tepat sasaran, dan berkualitas. Eka Utomo, RGR FM, Tulung Aku.
3: Pemkot Madiun matangkan proposal biasi pengembangan jalur sepeda berstandar internasional. Informasi selengkapnya bersama reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun.
7: Pemerintah Kota Madiun mulai mematangkan konsep proposal Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure atau BC. Pemaparan yang dilakukan kali ini masih menjadi tahap awal sebelum proposal tersebut nantinya diajukan secara resmi dalam program yang mendukung pengembangan infrastruktur bersepeda tersebut. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun untuk melihat peluang keterlibatan dalam program BC. Terlebih, Kota Madiun telah memiliki jalur sepeda yang selama ini digunakan masyarakat. Meski dalam penerapannya, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian. Melalui proposal yang disiapkan, Pemkot Madiun berharap dapat memperoleh pembinaan sekaligus pelatihan terkait pengembangan infrastruktur bersepeda. Dukungan ini dinilai penting agar rencana pengembangan jalur sepeda di Kota Madiun tidak hanya berjalan secara lokal, tetapi juga memiliki acuan yang lebih baik.
3: Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya ada Reza Desti dari Suara Ngawi. Anggaran proyek Alun-Alun Ngawi dialihkan untuk perbaikan jalan.
8: Anggaran proyek Alun-Alun Ngawi dialihkan 29,77 miliar untuk perbaikan jalan. Rencana pembangunan kawasan Alun-Alun Ngawi harus mengalah. Pemkab Ngawi mengalihkan anggaran proyek tersebut untuk membangun pasar hewan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sebanyak 29,77 miliar dialokasikan untuk menangani 10 ruas jalan sepanjang 15,5 km melalui perubahan APBD 2026. Kepala Dinas DPUPR Ngawi, Muhammad Sadli menjelaskan anggaran perbaikan jalan tersebut bukan berasal dari tambahan dana baru, melainkan hasil pengalihan anggaran proyek kawasan Alun-Alun. Beliau mengatakan pengalihan dari proyek Alun-Alun menjadi pembangunan pasar hewan dan penanganan jalan, plus ada beberapa pengerjaan tambahan. Sadli menyebutkan 10 ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan terjadi dalam 3 jenis penanganan, yakni pemeliharaan berkala, rekonstruksi, dan peningkatan jalan. Penanganan diprioritaskan pada ruas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, terutama jalan yang memiliki arus lalu lintas cukup padat dan menjadi akses utama aktivitas masyarakat. Risa Desti, Suara Ngawi.
9: Kita menuju Suara Kota Probolinggo bersama rekan Dewanta Pramayoga siap mengabarkan. Wali Kota resmi tutup gelaran MTQ ke-32 di Probolinggo, Kecamatan Kademangan berhasil pertahankan gelar juara umum.
10: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kota Probolinggo resmi ditutup Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin di Comment Center. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu diikuti 367 peserta. Sebanyak 171 peserta ditetapkan sebagai pemenang dari seluruh cabang lomba. Penghargaan diserahkan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Dr. Aminuddin mengapresiasi semangat seluruh peserta, terutama anak-anak yang menunjukkan kemampuan dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurutnya, potensi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan. Wali Kota meminta para pemenang terus berlatih secara mandiri untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Tulungagung pada Oktober hingga November mendatang. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
9: Dan informasi akhir datang dari reporter Reni Kristi dari RSL FM Nganjuk. Jaga kelestarian alam, Pemkab tempuh langkah kolaboratif dengan sejumlah pihak hijaukan kawasan wisata Watu Lawang di lereng Wilis Nganjuk.
11: Menjaga kelestarian ekosistem alam sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan di kawasan dataran tinggi, aksi penanaman pohon serentak digelar mengiringi rencana pengembangan destinasi wisata Watu Lawang di lereng Gunung Wilis. Gerakan penghijauan bertajuk Menjaga Nafas Lereng Wilis ini dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah, pengelola wisata, pegiat lingkungan, serta masyarakat setempat di kawasan objek wisata Watu Lawang, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan pelestarian lingkungan ini sengaja diprogramkan seiring dengan langkah Pemkab dalam memperluas fasilitas dan daya tarik wisata alam Watu Lawang. Penanaman berbagai bibit pohon keras dan buah-buahan endemik hutan dilakukan untuk memperkuat struktur tanah dari potensi erosi, menjaga ketersediaan sumber mata air, serta memastikan udara sejuk tetap terjaga bagi para wisatawan yang berkunjung. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata berbasis alam harus selalu berjalan selaras dengan upaya konservasi lingkungan agar keindahan ekosistem Gunung Wilis tetap lestari hingga masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
9: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 25 September 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Okay. Jadi, sahabat Ramadion, Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh di Kota Madiun kick-off-nya hari ini, Jumat 25 September. Jadi, kick-off Manasik Haji Nasional hari ini di Stadion Wilis mulai pukul 15.30 sampai dengan selesai. Nah, nanti tuh di sana banyak banget karena ada 2026 ini akan hadir juga di Expo-nya tuh UMKM. Selain itu juga ada ekosistem Haji Umroh. Karena di sana nanti bakal ada kegiatan-kegiatan yang menarik, edukatif, inspiratif. Ini harus kita ikutin. Hari Sabtunya tuh ada pengajian akbar bersama Gus Idam Hadroh dari Sabilu Taubah yang mulai pukul 19. Jadi malam. Hari Minggu yang mau ikut running, yang mau ikut sa'i walk and run itu boleh. Startnya di Masjid Agung Kota Madiun, finishnya Stadion Wilis Kota Madiun. Deket aja itu, 5 km kayaknya. Makanya ajak keluarga dan sahabat ya, ikut memeriahkan Expo 2026 UMKM dan ekosistem haji dan umroh. Karena saya yakin UMKM banyak banget nanti di sana sahabat Ramadiun ya. Jadi jangan lewatkan. Mungkin untuk sahabat Ramadiun yang mau ikutan boleh. Saya mau lihat juga untuk sa'i walk and run itu bisa diikuti sama siapa aja. Nanti saya mau ikutan di situ, ya. Pastikan sahabat Ramadiun juga ikut memeriahkan Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun.

0: 93 FM LPBL Radio
1: Suramadu.
0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 18 sehari. Air adalah minumanku.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
1: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.

Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia. Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, pihak penyedia makan bergizi gratis MBG di Lombok tengah menegaskan proses pengelolaan hingga distribusi makanan pada Jumat 11 September 2026 telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan siswa mengalami gejala dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG yang disalurkan SPPG Lombok Tengah Mekar Bersatu di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling. Dikutip dari media Kompas, Mangkling Hairul Rudin, Kepala Yayasan, mengatakan proses pengemasan makanan dimulai sekitar pukul 5.30 WITA. Sementara itu, armada pengiriman diberangkatkan menuju sekolah sekitar pukul 8 WITA. Ditambahkan, jarak sekolah penerima relatif dekat sehingga waktu distribusi telah diperhitungkan. Pihak dapur pun juga menyebut telah melakukan uji sampel internal sebelum makanan dikirim. Sementara itu, salah satu menu yang dibagikan adalah kebab dengan campuran mayones. Menu ini memiliki batas waktu konsumsi dan seharusnya dimakan sebelum pukul 9 WITA.
0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
3: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
5: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suramadion semuanya, di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini saya juga ditemani oleh sahabat saya, ada
1: Wulan. Pastinya. Iya. Balik lagi ya.
0: Balik lagi. Oke, di kebersamaan kita untuk Spektrum Kesehatan ya Kak Wulan.
1: Betul.
0: Dan untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber.
1: Iya.
0: Saya panggilnya Mbak atau Bu
1: dari
0: nih?
1: RSUD.
0: Mbak aja,
1: Mbak
0: aja deh.
1: Kita belum kenalin.
0: Kita belum kenalin. Siapa Kak Wulan?
1: Ya, ini ada Ibu Elin Prasetyani, SKP Nurse ya, selaku verifikator internal RSUD Kota Madiun ya.
0: Okay.
1: Dan kita ngebahas, selain kita biasanya kalau Jumat itu ya ngebahas soal penyakit,
0: masalah
1: gitu
0: kesehatan,
1: ya, masalah kesehatan gitu ya. Nah, ini juga ya agak
0: masih
1: berbeda dikit
0: itu.
1: Ya.
0: Masih
1: tapi ada
0: itu.
1: Hubungannya.
0: Benar. Ada hubungannya.
1: Nah, biasanya kalau kita di ini ya di rumah sakit. Nah, ini kalau kita mikir biasanya kira-kira ya bakal ketemu dokter, kemudian
0: suster,
1: ya terus
0: perawat,
1: dikasih obat gitu ya, terus pulang.
0: Iya. Ternyata
1: nah,
0: di balik itu.
1: Nah, ini selaku verifikator ya, itu tadi ya.
0: Internal dari RSUD Kota Madiun.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, ini soal manajemen pelayanan pasien
0: yang
1: kita sebut sebagai MPP.
0: Ya. Okay. Bukan mal pelayanan publik ya. Tapi manajemen pelayanan pasien nih sahabat semuanya.
1: Oke, kita sapa dulu nih sahabat semuanya. Ada Ibu Elin Prasetyani, ya itu tadi ya, SKP Nurse.
2: Selamat
1: pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi buat sahabat Suara Madiun.
0: Ya,
2: selamat pagi, tetap semangat.
1: Iya, betul, harus ya. Ibu udah sarapan belum?
2: Alhamdulillah, Mbak. Ya. Oh, sarapan perlu ya kan? Jangan penting, jangan harapan aja, sarapan juga harus.
1: Biar enggak semaput ya.
2: Iya,
1: biar
2: betul. Harus strong.
0: Okay. Harus on. Oke, terkait dengan manajemen pelayanan pasien karena setahu saya sih kalau secara sederhana ya kalau MPP ini kan bertindak sebagai apa Mbak, kayak sahabat, kayak pendamping gitu nggak sih Mbak?
2: Betul.
0: Sekaligus penghubung ya, kalau aku boleh bilang penghubung pasien sama
2: jembatan penghubung atau tour guide,
0: tim dokter,
2: sama tim dokter, perawat, ataupun dengan bidang-bidang yang lain. Betul.
0: Okay. Nah, ini mungkin biar kita lebih mudah mengerti terkait penjelasan manajemen pelayanan pasien itu seperti apa, boleh disampaikan.
2: Oke, oke. Jadi sebelumnya mau konfirmasi dulu. Jadi di sini kan kita saya di sini tugasnya itu selain sebagai verifikator internal di rumah sakit, saya juga sebagai manajer pelayanan pasien ya. Di mana salah satu kegiatannya itu adalah manajemen pelayanan pasien. Jadi saya pengen cerita sedikit tentang manajemen pelayanan pasien ini ya, karena ini memang gak familiar, karena pasti di masyarakat itu pikirannya rumah sakit, perawat, obat, udah gitu ya sebenarnya, tapi enggak. Karena di rumah sakit itu kita juga tahu dari bangunannya aja sudah besar, pasti layanannya kompleks, kegiatannya banyak gitu. Masalahnya pun juga
0: kompleks.
2: Gitu. Jadi
1: kompleks banget.
2: Kompleks gitu ya. Jadi apalagi bagaimana tuh rasanya jadi pasien di situ. Kalau dia nggak ada support sistemnya pasti bingung gitu ya. Jadi gini, jadi saya pengen cerita dulu terkait manajemen pelayanan pasien. Jadi ini bermula dari standar asuhan yang terkini, itu istilahnya namanya pasien center care atau pelayanan berfokus kepada pasien, yang dimana nggak seperti yang dulu, dimana yang dulu itu kan pasien itu harus manut lah ya, harus manut dengan apa kata dokter perawat ya gitu, jadi harus manut. Kalau sekarang tuh enggak. Jadi sekarang itu dokter, perawat, atau tim medis, penunjang yang lainnya itu mengelilingi, bekerja sama dengan pasien. Pasien mempunyai hak yang setara dengan mereka untuk memutuskan terkait pelayanan yang dan asuhan yang diterimanya ya. Tapi di lapangan itu kan pasien itu kan enggak semua pasien itu mampu gitu ya. Jadi kan pasien center care itu kan sebenarnya salah satu fokusnya adalah pasien itu mampu membuat keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap asuhan atau pelayanan yang akan dia terima, gitu ya. Cuma di dalam lapangan kadang itu nggak semua pasien itu mampu membuat keputusan seperti itu karena satu dan lain hal. Bisa jadi karena yaitu tadi ya, sistem di rumah sakit yang kompleks, atau dia memang nggak punya support system, contoh kayak gak punya keluarga, atau mungkin dia sudah sepuh atau yang lain, jadi kayak gitu ya. Jadi itulah Disitulah akhirnya manajer pelayanan pasien masuk. Di situ untuk mendampingi pasien dan keluarga yang mempunyai masalah yang kompleks seperti itu. Gitu. Jadi istilahnya kalau tadi itu jembatan ya. Kalau memang teorinya itu manajer pelayanan pasien itu adalah tour guide-nya pasien di rumah sakit ya. Jadi kadang pasien, saya enggak ngerti ini saya harus bagaimana, saya harus kemana, berhubungan dengan siapa. Lah MPP itu adalah tour guide-nya. Jenengan bisa lo tanya ke dokter ini terkait sakitnya jenengan. Jenengan bisa lo bertanya ke rehab medik. Nanti kalau di rumah itu fisioterapis, nanti di rumah itu saya harus latihannya seperti apa. Atau kalau masalah kayak pembayaran atau klaim-klaiman BPJS-nya belum berlaku, oh saya bantu. Saya ini nanti bagian yang ini seperti itu. Jadi kalau istilah mungkin istilah gaulnya adalah orang dalamnya pasien ya. Orang dalamnya pasien di rumah sakit yang dimana dia itu mengerti. Paham ya alur yang ada di rumah sakit ya gitu.
1: Ini sangat membantu itu, sekali ya.
0: Makanya kenapa ini penting ya nggak sih?
2: Benar-benar.
0: Untuk ya salah satunya juga untuk meningkatkan mutu pelayanan juga sih.
2: Betul.
0: Ini mbak.
2: Betul. Jadi kayak MPP ini ya. Jadi memang nggak semua pasien yang didampingi. Jadi ada kriterianya. Jadi salah satunya itu adalah yang sakitnya kompleks. Sakitnya kompleks itu lebih dari 3 dokter. Terus ada juga yang pasien yang sepuh ya, yang sepuh kebetulan yang nunggu juga sepuh. Dan enggak ada penunggu yang lain, yang di mana itu kan biasanya orang sepuh itu kan juga kalau untuk berkomunikasi itu kan kadang beliaunya itu memerlukan waktu ya. Memerlukan waktu. Ya, terus ada juga pasien yang enggak punya keluarga. Itu banyak sekali kita datang pasien di rumah sakit itu enggak punya keluarga atau kalau enggak gitu masalah biaya kayak gitu ya. Jadi memang dan kita sebagai MPP itu harus menjamin walaupun dengan keterbatasan pasien yang seperti itu, dengan kompleksnya layanan rumah sakit yang seperti itu, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu dan keselamatannya itu tetap terjamin. Tapi juga tetap dengan mempertimbangkan biaya yang efektif. Jadi enggak berlebihan tapi juga tidak kurang gitu. Jadi pasien itu tetap mendapatkan haknya gitu. Gitu.
1: Kalau misalnya nih ada anak kos gitu ya di luar kota terus habis itu ke RSUD. Itu kan enggak ada family gitu ya. Itu bisa ngebantu enggak?
2: Oh, bisa. Jadi enggak ada family. Jadi kita itu kan
0: alurnya tuh loh, Mbak.
2: Alurnya ya. Jadi gini. Kalau misal ada pasien masuk gitu ya. Jadi kita ambil contoh kayak pasien yang enggak ada keluarga ya. Contoh pasien enggak ada keluarga itu pasien masuk ke rumah sakit gitu. Pasien masuk ke rumah sakit dia ternyata harus operasi misalkan ya. Harus operasi dan operasinya itu darurat gitu. Yang pertama pasti teman-teman yang perawat atau yang di Bangsal itu pasti akan menghubungi MPP. Ini ada pasien gak punya keluarga gitu. Terus akhirnya MPP akan ke pasien. Yang pertama pasti dimintain adakah nomor HP telepon keluarga yang bisa dihubungi itu. Karena kan yang namanya mau operasi kan kita harus minta tanda tangan persetujuan dan lain-lain. Dan juga itu adalah tindakan yang beresiko tinggi ya. Jadi juga jaga-jaga kalau ada apa-apa kita mau nyampaikan ke siapa gitu. Jadi kita tanyain dulu keluarga pasiennya, ada keluarga yang bisa dihubungi gak kayak begini gitu. Terus umpamanya ada, tapi ternyata keluarganya jauh kayak gitu. Tetap kita akan menghubungi keluarganya dulu. Ini anaknya harus dioperasi misalkan ya. Ini anaknya harus dioperasi begini-begini. Ini bagaimana? Oh ya mbak, saya ACC kayak gitu. Saya ACC. Terus habis itu cuma nggak ada keluarga yang terdekat di situ gitu. Nah kita kalau maunya dia kos ya kos itu mungkin kita akan meminta ibu kosnya. Terus kita akan tanya dulu ke keluarganya kalau mamanya ibu kosnya atau bapak kosnya jadi penanggung jawabnya dulu untuk di sini boleh atau tidak. Itu harus ada persetujuan ya dari keluarga. Oh boleh gitu. Terus kita menghubungi ibu kos atau bapak kosnya untuk jadi istilahnya kayak penanggung jawab pasien ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kan kita bisa menginformasikan secepat mungkin. Terus kalau sudah kan untuk menandatangani form ataupun penanggung jawab itu juga ada syaratnya ya. Jadi kan kita kan tahu, oh ini syaratnya yang gini kan gak bisa langsung temenmu aja gitu kan gak bisa. Jadi iya kalau temennya udah 17 tahun. Jadi kan kita harus mencari orang yang sesuai dengan syarat itu kayak begitu. Nah terus akhirnya kita Akhirnya ke bukosnya itu yang tanda tangan ya, tanda tangan misalkan. Terus akhirnya itu juga kita tanyain mau apa setelah ini, mau di apa dirawatnya di kelas berapa. Kan kadang ada yang pakai BPJS pengen naik kelas atau tetap di kelasnya gitu. Kalau mau naik kelas kan itu kan pasti ada cost sharing ya istilahnya. Itu keluarganya ACC atau enggak kayak gitu. Itu juga kalau ACC nanti ya bukosnya itu yang bertanda tangan kayak gitu. Terus nanti nah kita akan tetap mendampingi pasien selama pasien itu dirawat. Okay. Ya, selama pasien dirawat. Jadi tetap agar apa? Koordinasi, komunikasi itu tetap jalan terus. Kita akan bilang ke DPJP-nya, ke dokter yang merawat, "Dokter, ini pasiennya enggak punya keluarga. Ini keluarganya jauh di sini." Kan karena itu nanti akan mempengaruhi bagaimana perawatan dia setelah pulang. Ya kan? Terus kita juga tanyain ke anaknya, ini mau setelah pulang ini rencananya mau pulang ke rumah atau ke kosan? Itu kan juga kita sudah memikirkan sampai ke situ. Jadi kalau ke kosan nanti kamu nanti untuk makannya dan lain-lain itu siapa yang ngurusin kayak gitu. Kalau ke rumah itu nanti kan kita juga mikir kontrolnya, rawat lukanya kayak begitu kan. Itu kita itu sudah merencanakan sejak pasien itu di rumah sakit. Ya yes, kayak begitu.
0: Berarti betul. Ada data-data pasien yang memang menjadi tugasnya Mbak Ellen untuk di verif gitu kan ya.
2: Jadi kalau verif, jadi mungkin perlu dibedakan antara ini tadi kan mungkin kemarin saya salah ngirim data ya. Jadi kalau jadi kerjaan saya itu ada dua Mbak. Jadi verifikator internal. Verifikator internal itu urusannya sama klaim, sama MPP. Kalau MPP itu urusannya sama pasien. Itu tadi sama pelayanan. Jadi kalau data-data tuh ada sih data yang pasien yang kita layan itu ada, tapi untuk pasien mana yang akan dilayani MPP itu ruangan itu pasti akan men-screening, istilahnya akan menyaring dulu, oh ini perlu MPP gitu. Karena pasien yang perlu MPP itu pasti pasiennya itu membutuhkan perhatian khusus ya, karena pasti kompleks kayak gitu.
0: Kondisinya
2: jadi,
0: beda.
2: Kondisinya gitu, beda kan? Gitu. Jadi ya itu ruangan itu sudah tahu, oh ini perlu MPP kayak begitu.
1: Jadi gak semua pasien ya?
2: Gak semua pasien, pasien.
0: Iya, ada pasien khusus lah ya.
2: Pasien khusus.
0: Betul. Gitu. Terus kemudian untuk mungkin ada penerapan pasien safety atau keselamatan. Nah ini sehari-harinya ini juga apa masih menjadi tanggung jawabnya petugas MPP, teman-teman yang tugas di situ?
2: Jadi kalau untuk mutu dan keselamatan pasien itu sebenarnya menjadi tugas semua yang ada di rumah sakit ya. Cuma MPP ini memastikan hal tersebut itu berjalan tanpa mengurangi hak dari pasien dan keluarga kayak gitu ya. Jadi contoh kayak mungkin masalah mutu dan keselamatan ya. Jadi kadang ada pasien itu sakitnya kompleks. Jadi dilewat lebih dari 3 dokter ya. Satu dokter mengatakan ini harus segera dioperasi. Sementara dokter konsulan yang lain mengatakan ini kondisinya belum bisa dilakukan operasi karena labnya masih begini. Bayangkan aja, dari keluarga pasien kan juga bingung. Sementara dokter anestesinya, iya ini kalau ininya belum anu ini memang masih belum bisa. Sementara keluarga pasiennya bingung. Enggak, kan istilah-istilah medis dan hal-hal kayak begitu tuh kan juga enggak
0: banyak
2: dan enggak semua orang itu mengerti. Ya, betul, gitu loh ya kan. Istilahnya banyak susah dan enggak semua orang itu paham gitu. Nah, MPP ini yang bertugas untuk memadukan itu, mengkoordinasikan itu, memfasilitasi itu agar tidak menjadi masalah. Jadi beberapa kali kita itu mengadakan seperti istilahnya kayak case meeting, case conference gitu. Jadi dokter-dokter kan kadang dokter itu kan visitnya juga nggak barengan ya, nggak barengan. Jadi kita itu mengumpulkan dokter-dokter yang merawat pasien tersebut. Terus tidak hanya dokter tapi juga perawat, juga farmasi, bagian gizi dan juga keluarga pasien. Kita jadi kayak rapat. Jadi kayak rapat, nanti dari dokter A misalkan, saya harus melakukan gini. Terus dokter B, ini tapi harus di istilahnya mungkin pasiennya punya gagal ginjal ya, ini harus hadir dulu, labnya harus bagus dulu, kalau nggak gitu, dan ini HD-nya mungkin perlu beberapa, 2 kali HD misalkan, 2 kali HD baru bisa turun sampai segini. Dokter anestesinya, iya ini kalau labnya masih begini nanti akan beresiko pada saat anestesinya gitu loh. Terus nah, terus juga nanti dari perawat, oh ya nanti kita akan melakukan perawatannya begini. Nah, nanti setelah dari yang itu kita akan Terus ini kita enaknya targetnya bagaimana? Karena ini pasien juga harus dioperasi, sementara labnya harus harus begini, begini, begini. Jadi disitulah kita akan berdiskusi, berdiskusi menggunakan keilmuan dan standar yang ada itu untuk menghasilkan keputusan yang paling efektif, bermutu, dan optimal buat pasien tersebut gitu, dengan tidak meninggalkan mutu dan keselamatan pasien kayak gitu. Dan nanti kita akan sampaikan dengan kekeluarganya untuk menyampaikan penkun juga kayak gitu kan juga enggak gampang ya. Jadi harus pakai istilah yang di
0: lebih mudah.
2: Lebih mudah. Jadi saya kayak MPP itu dari kesimpulan itu kita sampaikan dengan istilah yang lebih mudah dan familiar untuk dipahami oleh pasien dan keluarga. Kayak gitu.
1: Kalau bahasa nanti, agensinya bahasa bayi gitu ya.
2: Bahasa bayi. Bahasa bayi. Kan kalau di rumah sakit kan bahasanya itu kan
0: iya.
2: Kita tuh sebenarnya bukannya anu ya, tapi cuma karena kebiasaan bahasnya itu kan pakai istilah kalau apa itu jenis kalau istilahnya kalau mamanya bilang pasien anu itu kan pakai istilahnya kuliner medis ya. Kita kan sudah terbiasa pakai
0: ini
2: medis ya.
0: Ini di anestesi dulu.
2: Anestesi dulu. Ini yang gini-gini. Nanti pakai bius aja mungkin pasiennya udah bius itu yang kayak bagaimana itu. Kan agak susah ya. Jadi kita sebagai MPP kita itu harus menerjemahkan. Menerjemahkan.
0: Betul.
2: Dari yang kompleks itu tadi ke sesuatu kalimat yang lebih bisa diterima pasien dan keluarga. Dan agar pasien dan keluarga itu akhirnya
0: enggak bingung.
2: Iya, saya paham, Mbak. Oh, berarti kalau begitu saya saya setuju gitu. Kalau teman-teman gak setuju pun juga akan disampaikan lagi ke dokternya. Dok, ini pasiennya mintanya begini-begini. Jadi minimal ketika membuat keputusan, pasien dan keluarga itu sudah mengerti gitu loh.
0: Iya. Gitu. Jadi bayangin aja ya Kak Ulan ya. Mungkin mungkin lagi ada keluarga sakit, marah gitu kan, dirawat di rumah sakit ya kan. Kita kan pasti bingung juga ya.
2: Betul. Benar.
0: Bingung harus ke dokter yang mana, harus seperti apa, administrasinya gimana. Kita ke rumah sakit kan pasti gitu dulu kan ya, Mbak ya.
1: Ibarat udah sedih gitu ya. Terus disuruh mikir.
0: Iya, benar.
1: Gimana gimana.
2: Apalagi kalau enggak ada pasiennya, enggak ada keluarga yang mendukung. Itu kan wah itu dia. Benar. Jangan kan mikir sakitnya aja udah bingung ya.
0: Iya.
2: Belum lagi mikir yang kayak keluarganya nanti saya terus nungguin siapa gitu. Itu kan kasihan sekali ya. Jadi cuma memang untuk kegiatannya MPP ini kita tuh banyak melibatkan kan kompleks ya. Jadi kita tuh banyak melibatkan organisasi yang lain, jujur aja ya. Jadi jadi enggak cuma rumah sakit aja, jadi kita itu beberapa kali melibatkan kelurahan, kecamatan, dinas sosial, bahkan kita juga bersahabat dekat dengan PSC 112 itu untuk masalah
0: yang
2: ambulans, gitu-gitu. Jadi kita itu koordinasinya itu banyak gitu loh ya, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal itu tadi dan bermutu biar pasiennya itu ya tetap beliaunya itu sudah sakit, jangan sampai ditambah sakit karena pikiran, karena kekhawatiran seperti itu, kayak gitu.
1: Banyak koordinasi ternyata.
0: Iya, harus gitu ya,
2: banyak banget. Dan karena itu kan MPP itu kebanyakan itu mayoritas dari perawat atau dokter. Karena dan itu pun juga ada syaratnya ya. Jadi MPP itu jadi kalau umumnya dari perawat dia itu harus sudah S1, S1 nurse ya, S1 nurse. Dan dia itu minimal sudah pernah menjadi kepala ruangan selama 3 tahun di rumah sakit tersebut.
0: Jadi tahu nih kondisinya.
2: Tahu kondisinya, jauh kondisinya itu di ruangan itu biasanya seperti apa. Kalau anu saya itu kemana kayak gitu. Terus juga kalau menyadari dokter, dia itu harus punya pengalaman minimal 1 tahun sebagai dokter ruangan. Jadi yang istilahnya sudah paham asam garamnya di dalam situ itu seperti apa. Jadi kayak gitu. Dan dia kan juga sebagai MPP kita kan juga punya PR itu tadi loh, menerjemahkan istilah sulit menjadi bahasa bayi itu loh. Jadi itu kan agak
0: bahasa
2: kedokteran yang kayak begitu deh kayak gitu.
0: Yang kita dengarnya takut.
2: Takut dan apa tuh? Apa tuh? Benar, gitu. itu menjadi bahasa yang lebih mudah diterima. Jadi kadang bahkan ketika mengedukasi pasien, kita komunikasi dengan pasien, kita itu harus pakai istilah-istilah permisalan-permisalan yang lebih bisa diterima pasien gitu. Jadi contoh kayak membahas operasi apendik misalnya kayak gitu. Kita tuh, apendik. Nah, itu kan kalau kita itu orang di rumah sakit, orang medis itu kan sudah terbiasa bilangnya apendik. Kalau orang awam bilangnya usus buntu.
0: Usus buntu. Oh.
2: Nah, itu kita itu pakai permisahan, permisalan. Pokoknya keluarganya tanya, "Ini kok sakitnya kayak begini ya? Kemarin keluarga saya itu di operasi ini itu bisa cepat sembuh gitu." Padahal kondisinya dia lebih kompleks, lebih lebih kompleks daripada keluarganya yang di operasi itu gitu loh. Jadi kita harus mengistilahkan ke pasien tuh biar lebih bisa diterima. Jadi kadang itu sampai saya tuh ke pasien itu bilangnya gini, "Oh, beda Ibu. Ini bapaknya itu sakitnya begini." Jadi istilahnya ya kan, itu kan pasiennya kalau istilahnya di medis itu namanya apendik perforasi. Jadi usus buntunya itu udah pecah.
0: Iya.
2: Ya, jadi usus buntunya itu bernanah, pecah.
0: Iya.
2: Dan pecahnya itu
0: udah lengket gitu
2: kan. Lengket ya. Di seluruh
0: perut
2: gitu ya. Jadi saya mengistilahnya tuh kayak begini. Jadi menggambarkannya ke terutama ke pasien yang sudah sepuh ya. Jadi saya bilangnya gini,
0: "Ibu sekarang nih ngomongnya
2: gini,
0: ya, Pak, ya.
2: Ibu bayangin ya. Di dalam perut itu ya. Jadi kayak bayangin kayak ada tas kresek. Tas kresek itu isinya ada terong, tomat, cabe dan lain-lain ya. Suatu hari cabenya itu membusuk, Ibu. Membusuk terus keluar tuh. Terus akhirnya karena membusuk akhirnya terus pecah. Lah, pecahan dari cabenya itu menginfeksi si terong, tomat dan sampai itu sampai satu pecahannya itu nih. Satu kresek itu. Lah, itu kan jelas untuk membersihkannya itu juga enggak gampang. Betul. Jadi kita harus kita buka yang pecah itu tadi kita ambil, kita bersihkan, itu enggak gampang. Jadi beda dengan yang saudaranya Ibu yang sakitnya itu SC misalkan, SC itu kan bersih ya, kita gak harus membersihkan apa-apa kan gitu. Itu yang SC itu jadi beda, jadi memang akhirnya itu akan mempengaruhi proses penyembuhannya dan derajat nyerinya kemungkinan juga akan berbeda. Ya, ma, gitu. Ya, karena memang ya. Memang prosesnya berbeda, jadi kayak begitu.
0: Iya,
2: jadi kayak gitu.
1: Jelasin ya, satu-satu.
2: Satu-satu gitu loh, jadi... biar pasien itu paham dan nggak khawatir. Kadang pasien itu kadang kan khawatir karena nggak paham.
0: Iya betul. Gitu. Makanya kalau dengan itu biasanya pasien tuh mudah emosi kan ya Mbak.
2: Betul.
0: Iya, itu betul. Harus sabar-sabarnya dari petugas juga.
2: Iya
0: betul. Betul. Oke, menarik ya ternyata ya tugasnya ya. Yeah. Ada tantangan-tantangannya berarti kan.
2: Oh
0: ya.
2: Banyak tuh.
1: Jadi ceritain.
0: Nanti aja, nanti aja
1: berarti ya. Nanti aja ya. Oke.
0: Nanti aja kita istirahat dulu, kita jeda dulu. Pastikan sobat selama dia tetap rapat di kebersamaan kita. Kita ya Kak Ulan ya di spektrum kesehatan.
1: Oke.
3: Iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
4: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia, atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja, muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
5: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu, Le.
5: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mento, Mbah?
6: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter, no. Wong anyar.
5: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
4: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
6: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
7: Now you are listening 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Surabayaan. Oke, Kak Wulan, masih
1: ya, balik
0: bersama
1: lagi
0: kita ya di spektrum ya. Kesehatan.
1: Betul. Nah, sahabat Suara Madiun barangkali ingin bertanya gitu.
0: Benar.
1: Ya, atau kepo
0: terkait dengan MPP, ini. Betul. Bukan mau pelayanan publik ya, ya tapi manajemen pelayanan pasien.
1: Iya. Nah, itu boleh banget di WhatsApp kita ya di 081-556-451817.
0: Betul.
1: Ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Cerita gitu ya.
0: Ini harus cerita. Soalnya
1: saatnya Bu Elin
0: seru.
1: Iya, benar. Seru cerita.
2: Iya, seru. Soal tantangan baru ya.
0: Seru karena
2: ternyata ada tuh, kayak gitu iya, gitu.
0: Kok ternyata tuh tantangannya atau kendalanya ternyata mungkin lebih
1: banyak.
0: Iya, di sini.
2: Betul.
0: Iya, sih, Mbak.
2: Betul. Jadi kalau istilahnya MPP itu jadi yang dipilih jadi MPP itu biasanya tuh itu, dia tuh harus tenang di situasi yang genting sekalipun. Jadi kalau kadang tuh saya tuh guyang-guyangan sama sesama MPP tuh gini, dunia boleh kiamat, orang boleh huru-hara, MPP harus tetap tenang gitu.
0: Iya,
2: semuanya,
0: iya,
2: semuanya sama mindfulness. Semua oleh semua orang boleh cemas, iya. Kita jangan.
0: Iya.
2: Jadi itu tantangannya tuh di situ, karena satu kita itu berurusan dengan sesuatu yang kompleks, tapi kita itu tetap harus menjaga ketenangan agar dan juga menjaga pasien ini agar tetap nyaman kayak gitu ya. Jadi itu tuh bukan sesuatu yang mudah ya. Dan untuk kita kan juga harus berkoordinasi dengan banyak orang ya, dengan banyak orang, dengan tidak hanya dokter, perawat, dengan pertimbangan masing-masing, dengan keterbatasan masing-masing, juga dengan organisasi lain. Jadi kita itu tantangannya adalah bagaimana di situasi yang tetap yang situasi yang krisis ini gitu, kita harus tetap bisa menjaga ketenangan dan tetap menghasilkan sesuatu yang optimal. Itu tantangannya tuh di situ gitu. Jadi kan kita tuh nggak selalu bisa lurus-lurus aja ya. Jadi omong sama siapa ACC enggak kan. Jadi tantangannya adalah di situ dan juga harus menenangkan pasien dan seperti itu. Jadi itu tantangannya adalah tetap istilahnya menjaga ketenangan, menjaga emosi agar enggak ikut masuk ke situ gitu loh. Jadi kita harus memisahkan masalah-masalah pribadi kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita itu harus kita lepas. Jadi tantangannya adalah di situ.
1: Ibaratnya MPP ini juga jadi psikolog ya, menenangkan.
2: Psikolog buat pasien gitu. Dan psikolog buat diri sendiri.
0: Psikolog buat diri
2: harus tenang. Pasti psikolog buat diri sendiri gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi ya kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyembuhkan diri sendiri gitu.
0: Iya. Ya itu
2: kayak gitu.
0: Iya.
2: Karena kita memang di situ ya. Kita fokusnya di situ. Jadi kalau filsafatnya MPP itu kan bagaimana menyiapkan pasien ini agar tetap nyaman ya, haknya tetap didengar gitu ya, dan tidak merasa sendirian.
0: Betul.
2: Dan juga menyiapkan bagaimana agar pelayan rumah sakit yang sudah sesuai ini bisa diteruskan di rumah
0: lagi
2: gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita menyelami ini pasien ini kan tiap pasien itu kan punya masalah yang berbeda gitu. Kayak gitu.
1: Dan tentang orangnya juga beda
2: gitu.
0: Jadi tuh kayak kalau setelah dari rumah sakit terus mereka pulang tuh kayak harusnya saya juga menerapkan ini seperti yang di rumah kayak di rumah
2: betul.
0: Sakit.
2: Betul.
0: Jadi
2: betul.
0: Biar dia inget gitu. Jadi ya kayak gitulah ya. Manajemen pelayanan pasien tuh emang ada aja kendalanya ya.
2: Ada. Jadi bahkan Kak, jadi kita itu bahkan ngajarin pasien cara bertanya ke dokter, cara bertanya ke gizi sampai seperti itu. Kan kadang pasien itu kayak iya gitu.
0: Tapi apa?
2: Habis itu kan kita lupa. Benar. Terus kadang itu terus kadang kita itu kan sebagai MPP kan tanya, "Bu, sudah ngobrol belum sama bagian gizinya?
0: Iya.
2: Udah dikasih
0: lupa,
2: atau belum?"
0: Pasti.
2: Sudah. Terus tanya enggak kalau mamanya ibunya pas enggak sempat bikin kan ada pasien stroke ya istilahnya gitu. Pasien stroke yang pulangnya dia masih harus dietnya khusus, masih harus pakai selang makan kayak gitu ya. Udah tanya enggak gimana caranya bikin dietnya di rumah, istilahnya diet cairnya di rumah kayak gitu. Oh sudah Mbak, bisa dijelaskan ke saya. Gini. Tanya enggak jenengan kalau umpamanya kan kita itu kan enggak selalu sempat ya. Kita kan kadang pasien itu kan kadang iya kalau pas pasien itu sempat bikin dietnya yang nasi dicampur sayur, dicampur anu, terus kemudian diaduk gitu. Jenengan tanya enggak, kalau seumpama jenengan pas repot dan enggak sempat bikin kayak begitu, alternatif apa yang bisa jenengan buat buat pasiennya ini? Atau kalau umpamanya pasien ini punya alergi ini gitu, pengganti apa yang bisa jenengan kasih buat pasien? Jadi kayak ngajarin kayak begitu. Terus ataupun ngajarin ke dokternya, nanti kalau ketemu sama dokternya ini tanya, sakitnya kayak begini, gini-gini, ini bolehnya gimana nih di rumah gitu, mirang-miringnya boleh gak setelah berapa hari, kayak begitu. Jadi kan kadang pasien tuh iya
0: tapi
2: kan,
0: enggak,
2: sementara yang ngasih itu penjelasan itu kan karena iya dipikirnya ya sudah tahu gitu loh. Jadi cuma ketika pas di tanyain ulang, kan saya kan biasanya nanyain ulang, udah dikasih tahu apa sakitnya, udah dikasih tahu sudah ini nih, anu nggak ditanyain dengan tanya nggak ini nanti kira-kira berapa, bagaimana targetnya, bagaimana, enggak
0: ya. Tanya karena gini, karena ke saya aja deh ya, Mbak Ellen ya, karena menurut saya setiap staff dari rumah sakit itu adalah dokter. Jadi mereka harus tahu apa yang saya tanyakan. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kebanyakan pasien juga ada yang seperti itu.
2: Iya, kebanyakan sih begitu ya. Jadi pasien itu berpikir bahwa semua staff di rumah sakit itu adalah dokter.
0: Benar.
2: Tahu kayak begitu. Padahal kan sebenarnya itu kan enggak.
0: Iya.
2: Gitu. Padahal kan enggak, kita itu punya
0: tugas masing-masing.
2: Jadi dokter sebagai apa, perawat sebagai apa, dan kita itu punya ranah masing-masing untuk menjelaskan sesuai dengan tugas fungsi kita kayak gitu. Kita nggak boleh kayak perawat menjelaskan kayak dokter itu juga nggak boleh kayak begitu loh. Sementara dokter sendiri pun juga mau menjelaskan nanti itu juga kalau pastinya ya sudah, kalau kan juga ada terbatas waktu ya. Jadi kita itu kadang seperti itu. Jadi saya aja menjelaskan ke pasien itu juga harus menjelaskan gini dulu untuk perkenalan. Permisi Bapak, permisi Ibu. Perkenalkan, nama saya Elin. Saya di sini manajer pelayanan pasien. Saya bukan dokter, saya bukan perawat. Di sini saya bertugas untuk mendampingi jenengan selama jenengan dirawat di sini.
0: Jelaskan dulu
2: nih, biar jelaskan. Paham nih. Takutnya nanti saya dikira dokter. Kan nanti repot. padahal tugasnya kan saya enggak itu gitu loh. Saya tugasnya itu saya fokusnya adalah mendamping biar biar pasien itu lebih nyaman, lebih paham kayak gitu loh, lebih nyaman, lebih paham kayak begitu, dan membantu mungkin kalau ada hal-hal yang di luar itu kayak gitu. Jadi harus koordinasi dengan siapa kayak itu tadi.
0: Oke, jadi gitu ya, karena memang mungkin saya pun juga akan seperti itu.
1: Iya,
0: jadi kayak di rumah sakit tuh kayak kalau saya tanya tuh kamu harus tahu semua ya.
1: Iya benar, setuju.
2: Padahal enggak.
1: Jangan ya.
0: Oke, Kak Wulan, kita ke netizen ya. Ini ada Rudi di Madiun Selatan. Apakah manajemen pelayanan pasien juga memperhatikan kondisi sosial dan kemampuan keluarga dalam melanjutkan perawatan? Ya, ini Mbak Elin tadi sempat kita singgung dikit gitu ya.
2: Oke, kita singgung dikit ya itu. Itu jelas. Pasti kita kan istilahnya kan bikin asesmen ya. Jadi pengkajian dari pasien ini, dia ini satu dari usia, yang kedua dari keluarga, ketiga dia kira-kira itu mampunya seberapa kayak begitu. Jadi kita akan menyesuaikan ya, jadi kemampuan keluarga seperti itu. Jadi kayak contoh ada pasien yang istilahnya dia perlu perawatan lanjutan di rumah gitu ya. Contoh pulang masih pakai selang pipis gitu, selang pipis atau pakai selang pipis atau masih pakai selang makan gitu ya. Kita kan tanya, kita kan lihat dulu ya. Kita lihat dulu ini kira-kira, dan kebetulan rumahnya luar kota misalkan. Ini kira-kira kalau kan itu kan selang pipis, selang makan itu kan harus diganti 7 hari sekali. Maksimal 14 lah. 7 sampai maksimal 14 hari sekali. Terus itu nanti kira-kira dia kalau perjalanan ke sini itu kira-kira dia repot enggak ya? Jadi kan kalau perjalanan ke rumah sakit membawa pasien seperti itu kan jelas satu butuh mobil. Dua butuh waktu ya. Tiga pendampingnya tuh juga enggak bisa satu karena harus ngangkat. Ya kan? Jadi kita memberikan alternatif solusi kayak begitu. Jadi kayak nanti kayak seperti ini, jika jenengan repot ya, jika jenengan repot, jika jenengan panggil saja Mbak satu ya, panggil saja mantri atau tenaga kesehatan untuk mengganti ini. Jangan bilang aja saya mau mengganti gitu. Untuk peralatan dan lain-lainnya biar sama mereka, karena ini ukurannya ini masing-masing. Ini jangan nanti daripada salah beli gitu. Cuma itu ya memang pakai biaya pribadi. Tapi kalau memang jenengan itu kesulitan ada mantri atau enggak ada mantri di rumah, boleh dibawa ke pas kontrol, nanti kita akan ganti kayak gitu. Pas kontrol kita akan ganti kayak gitu. Jadi kita tetap mempertimbangkan ya. Jadi terus juga kayak makanan tadi, kayak mamanya dia pakai pakai selang makan, dimana itu dietnya diet cair. Biasanya itu kan pasien kan, kita itu kan biasanya kan tetap 4 sehat 5 sempurna ya, yang tetap diajarkan oleh bagian gizi itu. Kadang itu ada pasien tuh yang bertanya seperti ini, Mbak, tapi saya itu nggak punya uang buat beli ayam misalkan gitu. Oh boleh, itu jenengan tanyakan ke bagian gizi. Jika tidak ada ayam, itu jenengan bisa diganti apa? Ya. Itu. Terus yang kedua, kita juga menyarankan jika memang kan kadang memang ada kondisi pasien itu yang memang nggak punya sama sekali gitu ya. Itu jenengan satu bisa lapor ke dinas kesehatan setempat, mungkin ada bantuan. Jadi pemenuhan gizi tambahan kayak gitu. Mungkin ada tambahan bantuan yang seperti itu, atau mungkin lapor ke kelurahan biar ada bantuan kayak begitu. Jadi tapi kita juga itu tadi tetap itu kan itu di luar kita ya, yang kita nggak bisa kontrol ya. Di luar kita. Jadi yang tetap bisa kita kontrol tetap adalah jenengan tanyakan ke bagian gizi. Jika memang jenengan nggak bisa menyediakan yang itu, alternatif apa yang bisa gitu loh. Walaupun mungkin tidak akan seoptimal itu, tapi daripada enggak.
0: Iya benar.
2: Kayak begitu.
0: Sampai sedetil itu ya.
1: Iya benar.
2: Harus detil. Jadi kan kita harapannya kan yang sudah bagus jangan sampai turun lagi gitu loh. Iya. Karena kalau yang sudah kena MPP itu biasanya kan kondisinya itu kan kompleks ya. Kondisinya itu sudah kurang bagus gitu loh. Jadi saya bilang biasanya gili seringnya, yang sudah ya sudah. Kondisinya seperti ini kita terima, enggak apa-apa. Tapi target kita adalah jangan sampai turun lagi. Kalau bisa ini lebih baik, dan kalau bisa jangan sampai turun lagi. Kayak gitu. Jadi harus merencanakan itu harus detil gitu. Bahkan sedetil nanti pulangnya kayak bawa gimana? Apa? Ya. Sudah punya di rumah nanti yang nunggu siapa? Jadi sampai seperti yang rumah di rumah sama siapa?
0: Iya sih, saya sering dengar kayak gitu ya Mbak ya.
2: Jadi sampai nanyain di rumah sama siapa, yang nungguin siapa. Maunya pasiennya stroke misalkan ya, punya stroke nggak bisa ngapa-ngapain di rumah sama pasangnya, di mana pasangnya sudah sepuh juga. Itu kan kita mau mandiin, gantiin, itu kan juga
0: butuh effort juga,
2: butuh itu. Effort dan itu juga butuh bantuan kayak gitu ya. Jadi biasanya sampai memperhatikan seperti itu, bahkan sampai menanyakan kasurnya di atas atau di bawah, kayak gitu. Terus pulangnya nanti maunya nanti boleh pulangnya nanti naik apa gitu. Dan syukur alhamdulillah ya, di Kota Madiun itu ada PSC yang 112 itu yang kita itu banyak terbantu untuk masyarakat Kota Madiun, banyak

0: aktif ya mencari informasi ini ada layanan apa aja yang bisa digunakan gitu. Dan dia juga harus bisa koordinasi misalkan dengan atasan gitu. Ini kita perlu koordinasi dengan dinas sosial nih, pasiennya gak ada yang nunggu sama sekali nih gitu. Jadi kita akan tanya alamatnya, lapor ke atasan, terus kita koordinasi dengan kadang kelurahan, kadang puskesmas sampai ke kader untuk mencarikan keluarganya itu. Kayak begitu. Jadi benar-benar apa ya, jadi memang harus itu ya, effort.
1: Iya.
0: Effortnya itu gak gampang.
2: Gak
1: main-main. Benar, karena harus mencari itu tadi ya.
0: Iya, benar.
1: Oke, terus ini ada lagi Kak Ulan dan Mbak Elin. Bagaimana jika pasien membutuhkan pelayanan dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lainnya? Nah, ini bagaimana agar semua pelayanan tersebut saling terintegrasi, Mbak, dari Rizka di Madiun?
0: Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget. Ini dari kalimat terintegrasinya ini kayaknya yang bertanya ini agak familiar dengan rumah sakit ya. Istilah terintegrasi karena memang di rumah sakit itu jadi istilahnya sekarang untuk mewujudkan PCC tadi, patient centered care, itu kita tuh juga harus mewujudkan pelayanan terintegrasi. Ya, pelayanan terintegrasi itu jadi dari dokter, perawat, gizi, dan semua PPA itu harus menyambung satu kesatuan gitu. Jadi jangan sampai programnya dokter itu tidak didukung oleh perawat, tidak didukung. Jadi atau perawat itu nanti program dokternya pengennya saya ke arahnya A, perawatnya maunya ke B kayak gitu. Itu istilahnya itu enggak terintegrasi. Jadi semuanya harus terintegrasi. Jadi programnya dokter akan diterintegrasikan dengan programnya perawat, dengan programnya gizi, dan programnya tenaga kesehatan yang mendukung yang lainnya gitu ya. Jadi bagaimana biar terintegrasi? Satu, yang jelas komunikasi ya. Komunikasi pasti, jadi kalau di rumah sakit itu ada istilahnya namanya CPPT, catatan pasien terintegrasi. Dokter akan menulis di situ, ini terapinya ini, program saya ini. Nah, nanti perawat akan menulis di bawahnya. Menulis di bawahnya, untuk mendukung program dokter ini saya melakukan ini. Bagian gizi pun juga akan begitu. Oh, dokternya ini pasiennya ini disuruh pakai selang makan misalnya diet cair. Oh, saya itu harus menyiapkan diet cair segini berapa kalori, nananana, rendah garam, rendah gula, kayak gitu tuh. Dan saya juga harus mengedukasi pasien untuk memberikan bagaimana caranya membuatnya. Nanti perawat juga akan juga punya rencana. Oh, dia programnya begini. Oh, dia diet cair. Oh, saya harus ngajarin pasien bagaimana cara memasukkannya ini. Nanti jadi pas di rumah itu keluarga itu sudah enggak kebingungan kayak gitu. Jadi semuanya itu akan terintegrasi di catatan itu, dan setiap hari dokter itu akan memverifikasi, akan melihat. Oh, iya, saya setuju terus diverifikasi gitu. Dan kita itu punya kayak istilahnya form, jadi kayak standar form edukasi, di mana itu ada standar di mana dokter itu harus menjelaskan apa ke pasien, perawat menjelaskan apa ke pasien, dietizen itu menjelaskan apa, dan bagian apoteker itu menjelaskan apa, itu ada kayak
1: catatannya,
0: ada catatannya dan ada standarnya apa yang harus dijelaskan. Standar minimal tuh jadi ada kayak gitu. Dan salah satunya untuk yang MPP ini itu untuk tugasnya adalah untuk memastikan bahwa itu sudah dilakukan. Kayak gitu. Jadi kayak mamanya gini, oh ini saya melihat ini mungkin, oh ini kok belum ya, belum dikasih tahu. Jadi kan itu ada catatannya tuh. Kita kan melihat catatannya. Oh, nanti kita akan minta, "Mbak, ini minta tolong ya, atau dok, ini minta tolong ya, ini nanti dijelaskan ke pasien terkait ini." Kayak gitu. Jadi akhirnya semuanya itu akan terintegrasi.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Jadi enggak ada tujuan, goalnya kita itu akan jadi kan untuk mencapai satu goal itu kita harus terintegrasi bersama-sama. Iya, jadi nggak ada yang nyelentang kayak begitu.
1: Iya,
0: Jadi itu yang dilakukan kalau jadi pasti kalau pasien butuh perawat, dokter itu sudah ada semuanya di sini.
1: Harus kompak, tadi, ya.
0: harus satu.
1: Gitu. Ini ya,
0: harus satu. Kan kita satu tim.
1: Iya benar.
2: benar.
1: Terus ada lagi satu lagi terakhir nih Kak Ulan. Ada lagi di situ?
3: Ya ada.
1: Oke, boleh Kak Ulan.
3: Ini dari Rindita. Kalau keluarga merasa pelayanan pasien berjalan cukup rumit atau tidak tahu apa yang harus ditanyakan kepada siapa, apa yang sebaiknya dilakukan.
1: Nah, ini sama dengan yang di
3: sama
1: dari Theo juga nih.
3: Oke.
1: Menghadapi pasien dengan keluarga marah-marah, terus menolak rencana pengobatan. Nah, ini kan tensinya tinggi nih.
0: Tensinya tinggi, benar.
1: Ini hampir sama dengan kayak itu.
0: Itu keluarga satu, keluarga bisa minta ke perawat. Sebenarnya tuh kan perawat, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya itu sebenarnya itu kan memang punya kewajiban untuk mengedukasi. Tapi kan ada satu dan lain hal itu yang membuat itu mungkin kurang efektif.

0: positif ya. Jadi boleh kalau keluarga itu merasa mungkin saya kan sakitnya terlalu kompleks gitu ya. Saya tuh sampai bingung, saya tuh harus komunikasi sama siapa kayak gitu. Boleh minta ke dokter atau perawatnya untuk minta didampingi oleh MPP. Boleh. Gitu. Okay. Terus untuk yang tadi kayak marah-marah kayak gitu, jadi sebenarnya itu tuh kita tuh ada screening. Salah satunya adalah pasien yang berisiko tinggi komplain. Itu sebenarnya tuh sudah kelihatan dari awal kan. Kalau jadi kalau keluarganya tuh diedukasi gini kayak nganu terus itu biasanya itu akan manggil MPP. Jadi sebelum komplain itu terjadi, itu
1: MPP maju dulu.
0: Oh, okay. Jadi agar menjelaskan ke keluarga agar itu tadi kan komplain itu kan kadang terjadi karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan atau mungkin bisa karena miskomunikasi ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelum itu terjadi, itu MPP itu biasanya sudah dipanggil dulu untuk mengantisipasi tidak terjadi. Itu apakah kalau ketidaktahuan ya berarti kita itu harus mainnya di edukasi gitu ya. Mainnya di edukasi. Kalau miskomunikasi ya berarti kita itu harus memfasilitasi biar enggak terjadi miskomunikasi kalau gitu. Tapi kalau udah memang sudah sampai marah-marah itu kan itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Jadi itu alurnya lain lagi. Jadi biasanya MPP nanti akan ke humas gitu. Jadi misalnya rumah sakit ada namanya humas kan. Jadi nanti kita akan bercerita ini gini. Jadi kan akan lebih nyaman, akan lebih, jadi pasien itu juga marah-marahnya tetap tersampaikan juga gitu, dan kita tuh juga tahu ini latar belakang marah-marahnya itu
1: kenapa
0: kayak gitu. Jadi itu lebih akan lebih memperoleh problem solving yang lebih sesuai kayak gitu.
2: Biar gak saling menyalahkan gitu.
0: Biar gak saling menyalahkan.
1: Jadi kak, kita di rumah sakit tuh biasanya kan pikiran tuh udah gak udah ini sama sekali gitu ya. Udah mikir A, B, C, D. Kita harus butuh kejelasan juga. Nah ini fungsinya MPP nih ya, dijalankan melalui manajer pelayanan pasien tadi. Gitu kak Ula.
2: Tapi hebat banget loh ya Bu.
1: Iya. Sabarnya banyak, stoknya sabar harus banyak kayaknya.
0: Harus latihan mindfulness kak.
1: Iya bener. Mungkin kalau saya ada
0: mindfulness,
1: diam, saya tinggal, gak selesai.
2: Makanya soalnya, gak jadi MPP.
1: Iya makanya soalnya tuh kayak kok berat ya gitu. Kita mikir masalah kita aja berat, masalah
0: betul,
1: pasien
0: betul.
2: Jadi okay. Itu gak satu dua orang.
1: Oke okay, mungkin yang terakhir ya Kak Ulang, ada yang ingin disampaikan gak sih Mbak Elin? Mungkin juga buat apa ya, tenaga kesehatan teman-teman Mbak Elin sendiri nih, keluarga pasien juga, seperti apa?
0: Buat pasien ya, saya titip pesan aja. Jadi jangan merasa sendiri ketika Anda itu merasakan kebingungan, kesulitan di lorong-lorong rumah sakit ya. Jadi saya, tugas saya di sini itu enggak hanya cuma ngurusin berkas ataupun alur pelayanan ya ataupun sistem ya. Saya di sini itu memastikan hak Anda terpenuhi, kenyamanan Anda juga terjaga. Dokter, perawat, bidan ataupun yang lain itu akan fokus pada penyakit Anda. Cuma izinkan saya nanti bertugas untuk menjaga ketenangan hati Anda dalam menjalani perawatan.
1: Gitu.
2: Baik, luar biasa. Wah, keren. Itu kan jadi psikolog. Keren banget.
1: Yang pasti segala sesuatunya bisa itu tadi terintegrasi. Bermutu, pasien jadi nyaman.
0: Betul.
1: Jadi enggak beruwet di rumah sakit. Jadi kayak oh saya meskipun begini ada yang bantuin, ada yang jelasin kayak gitu.
0: Fokus aja di penyembuhan
1: gitu. Nah, yang lain-lain gitu.
0: Fokus. Jadi pengennya tuh sudah jangan fokus ada di penyembuhan. Yang lain-lain saya bantu.
1: Ya, itu yang dibutuhin pasien tuh.
0: Kayak gitu.
1: Setuju. Oke, terima kasih juga untuk hari ini banyak, ya Mbak ya.
0: Oke, sama-sama.
2: Semoga sehat selalu, lancar selalu.
0: Amin. Doa yang sama
2: sehat
0: buat
2: selalu,
0: sahabat
2: ya.
0: Suara Madiun dan juga Mbak Kiki dan Mbak Ulan.
1: Oke, amin. Thank you. Oke, Kak Ulan dan Mbak Elin, untuk hari ini kita tuntaskan dulu ya kebersamaan kita di Spektrum Kesehatan. Mudah-mudahan semuanya kita sehat ya.
2: Amin.
1: Dan tetap terus semangat. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Ramadhan semuanya. Saya Kiki dan
2: Wulan. Pamit undur diri.
1: Sampai jumpa.
2: Dadah.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: LBBL Radio Suramadu.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati, berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danila Riyadi. Umur saya tergantung kalian dengar ini di tahun berapa. Karena saya lahir tahun 90. Dan lagu ini, album ini spesial dibuat untuk kalian yang mau ngedengerinnya.

sebagai orang yang mulai dari nol. Karena gue yakin sih banyak orang yang juga pingin, lo boleh gak lihat gue present gitu, jangan lihat pas gue untuk di beberapa fase, jangan embel-embel gue yang belakang tuh di bawah-bawah. Gue pingin sih kayak gitu. Jadi tai lah.

0: LPBL Radio Suramadu.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijer menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju. 1.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik.
0: Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madin. Baik sahabat, kembali untuk Anda semuanya ya. Kita hadir lagi, kita berjumpa lagi di suasana yang siang hari ini panas ya. Tapi tidak mengapa, karena hari ini hari Jumat di tanggalnya 25 September 2026. Untuk sahabat yang persiapan mau ke Jumatan ya, atau juga yang saat ini baru sampai rumah atau juga baru mendengar program acara kami, semoga terhibur dengan lagu dandut yang akan kita siapkan nanti ya. Baik sahabat, kembali dari Jalan Presiden Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Sambil menunggu acara hari ini, sambil menunggu apa yang kita akan rencanakan dan juga kita harapkan, tentunya lagu dandut yang ini pas ya untuk menemani semuanya aktivitas kita untuk siang hari ini dari jam 11 siang sampai dengan jam 1 siang nanti. Baik sahabat, kembali dari Jalan Presiden Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO akan temani semuanya di Dandut Asik Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi saya kui bah, sembarangan eh. Wang aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: LPBL Radio Suramadu.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua. Sementara, momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga.

0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: aku rada ning kali. Wetengku wis lara lho Le.
1: Walah Mbah, Mbah, kok yo dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo Le.
2: Yo mboten sah to Mbah, Mbah, jamannya

0: Ajeng tepu ndi?
1: Iki le, aku arep ning kebon.
0: Lah kok ning kebon to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
6: utamakan bahasa Indonesia,
7: lestarikan bahasa daerah,
8: pelajari bahasa asing.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun harus kita tuntaskan. Terima kasih ya sahabat untuk mendengarkan program acara kami hingga jam 1 siang ini. Tentunya selepas ini nanti ada program Sweet Memories yang akan temani semuanya sampai jam 3 sore nanti. Dan baik sahabat, akhirnya saya harus undur diri dulu. Terima kasih kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Suharto dan Erdijar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia, disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Nangis dari tadi, rewel.
7: Entah apa terus nih.
6: Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
7: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
7: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
8: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh, yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
7: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
1: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun. When I first saw you.

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita masih di program acara kami yaitu di Sweet Morris ya untuk hari ini di hari Jumat 25 September 2026. Dan kalau siang seperti ini paling enak kita dengerin lagu-lagu kenangan manca. Mungkin kalau sahabat punya satu kenangan ya, atau juga mungkin ingin mengingat sesuatu yang mungkin tidak bisa kita lupakan ya, karena memang sejatinya kenangan manis, pahit itu tidak akan bisa hilang secara alami dari ingatan kita. Tapi masih suatu saat kembali lagi, dan suatu saat kita masih ikut merasakan ya, baik itu sedih, baik itu tertawa, baik itu bergembira. Ya pasti di kesempatan siang hari ini saya mengajak Anda untuk semuanya bergembira ya, hilangkan semuanya duka, hilangkan semua nestapa, dan tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur dan juga mengobati rasa luka itu, dan juga bisa menemani sahabat semuanya di program acara kami di Sweet Morris untuk hari ini. Baik sahabat, lagu-lagu kenangan manca sudah kita siapkan lagi, dan nanti sampai pukul 3 sore akan kita hadirkan lagu-lagu itu. Dan untuk sahabat yang mau hadir dan juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081 556 451 817. Masih ada OO yang temani semuanya ya, sampai nanti.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
2: The best music every time.

93 PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Memories untuk kesempatan siang hari ini. Nah, kalau kita dengar satu lagu dari Maribeth ya, ini lagunya enak banget ya. Dari Maribeth ini kita dengarkan yang namanya Denpasar Moon. Nah, siapa yang tentunya langsung teringat yang namanya Denpasar atau bulan yang ada di Denpasar, atau juga kenalnya ada di Denpasar ya. Nah, Denpasar sendiri kalau kita berbicara masalah suasana di sana ya, lagu ini juga punya suasana yang unik begitu ya. Begitu intronya terdengar, ini rasanya seperti diajak jalan-jalan ke suasana Bali ya. Dan lengkap dengan cerita dan juga kenangan yang ada di dalam sana. Dan Maribeth sendiri ini dikenal lewat lagunya Denpasar Moon yang begitu populer dan sampai sekarang ini masih enak banget didengarkan. Apalagi buat yang pernah menikmati lagu-lagu era 90-an gitu ya, pasti tidak asing dengan lagu-lagu yang satu ini. Nah, siang hari ini kita nostalgia sebentar sahabat ya, buat yang sedang santai, sedang menemani makan siang putra-putrinya, atau juga makan siang bareng bersama mereka, atau juga masih sibuk dengan aktivitasnya. Dan mari bersama-sama kita dengarkan lagu-lagu yang tentunya siang hari ini kita akan hadirkan ya, masih di program acara kami di Sweet Memories kesempatan siang hari ini. Nah, buat sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, kita tunggu kebersamaannya ya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini, jangan lupa juga nanti ada sore ya, sekitar jam 3 sore nanti ada Expo 2026, ini akan dibuka secara langsung ya di sana, dan ini akan hadir di 3 hari ya, dua hari, dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2026 di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Ada Expo 2026, UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh. Ini nanti di sana bakal ada sekitar 300 UMKM lokal Jawa Timur, ada juga kick off manasik haji nasional, ada juga platform haji umroh dan store juga. Dan ini juga dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh Bapak Dahnil ya. Jadi jangan lupa untuk sahabat semuanya yang saat ini mungkin tidak ada acara ya, atau juga mungkin kalau punya acara, aduh kemana ya, tapi mending kita ke sana, kita ramaikan, kita menjadi satu saksi di mana kita akan menyaksikan ya 300 UMKM lokal di Jawa Timur ini boleh katakan ini memamerkan dagangannya, apa yang dipamerkan itu, tapi yang pasti jangan hanya dipamerkan, dilihat tok, tapi dibeli gitu ya. Nah, ini juga nanti salah satu upaya untuk mendongkrak UMKM yang ada di Kota Madiun ya. Jadi sekali lagi nanti jangan lupa ya, di hari Jumat ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 di hari Minggu di Stadion Wilis Kota Madiun ada Expo 2026 UMKM dan juga ekosistem haji dan umroh. Banyak acara di sana yang nanti akan digelar ya. Jadi sahabat jangan lupa datang ke sana, merapat ke sana, bawa uang juga, belanja ya yang pasti itu ya. Jadi sekali lagi ingat acara ini dan ramaikan bersama-sama. Baik sahabat, kita sudah di pukul 13 lebihnya 54 menit ya. Jadi kita masih ada waktu sekitar 1 jam ke depan untuk menghabiskan program acara kami. Dan juga buat sahabat yang saat ini berada di rumah lagi istirahat, semoga istirahat juga bisa menyenangkan, bisa lebih nyenyak lagi dari biasanya. Atau juga yang lagi beraktivitas juga selamat siang aja semuanya, selamat beraktivitas, semoga lancar dan juga semoga bisa segera selesai ya. Nah, kalau nanti di pemerintah Kota Madiun sendiri, semua OPD-nya di hari Jumat ini akan berakhir di pukul 14:30 sore ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring.
2: Tangkap!
1: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat. Now, you are listening. 93 FM.

93 FM MPPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sud Moris untuk kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bergabung di 93 FM atau juga yang saat ini sedang istirahat dan menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan. Semoga hari ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Dan kalaupun bisa belum bisa tercapai berkahnya, ya semoga kita selalu bersyukur setiap harinya. Karena hari ini saya yakin lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan mudah-mudahan juga semuanya mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan apa yang kita harapkan dalam doa-doa kita. Kalaupun kita belum bisa mendapatkan apa yang kita mau sahabatnya, tapi saya yakin suatu saat nanti kita akan mendapatkannya. Untuk itu doa, harapan, tirakat, puasa yang selalu kita harapkan untuk semuanya itu. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan akan kita hadirkan kembali. Dan kita sudah di pukul 14 lebihnya 23 menit. Kalaupun sahabat baru bergabung dan ingin mendengarkan lagu-lagu yang tentunya lagu itu bisa menghibur sahabat semuanya di kesempatan siang hari ini, kita masih tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Dan kembali untuk sahabat semuanya, jangan lupa juga nanti ada acara Expo 2026 UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh yang akan dilaksanakan di tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 September 2026 yang ada di Stadion Wis Kota Madiun. Nanti jam 3 akan dibuka dan ini juga akan dihadiri Bapak Menteri Haji dan Umroh Bapak Muhammad Irfan dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh itu ada Bapak Dahnil ya. Jadi sekali lagi ramaikan acara ini, jangan lupa juga belilah dagangan yang dari UMKM lokal Jawa Timur ini. Ada sekitar 300 UMKM yang bakal hadir di sana juga dan banyak sekali rangkaian yang akan dihadirkan pula. Ada di antaranya adalah kick off Manasik Haji, ada juga peluncuran platform Haji dan Umroh Store, ada juga lomba-lomba yang menarik yang bisa diikuti oleh semua saja masyarakat Kota Madiun juga sekitarnya. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kena akan kita hadirkan lagi. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 3 sore nanti.

0: enak iki.
1: Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
4: The best music every time.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita akan tuntaskan juga kesempatan untuk siang hari ini di Shoot Morris. Dan tentunya juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya saya OO harus undur diri. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 September? Beberapa di antaranya adalah 27 September 1821 merupakan momen kemerdekaan Meksiko dari Spanyol. Pada 15 September 1810, kemerdekaan Meksiko dari Spanyol telah dinyatakan oleh Miguel Hidalgo y Costilla di sebuah kota kecil bernama Dolores. Ini merupakan titik awal pertempuran kemerdekaan yang dikenali sebagai Perang Kemerdekaan Meksiko dan berakhir dengan kemerdekaan pada 1821 beserta pembentukan Kekaisaran Meksiko yang pertama. Selanjutnya, 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel. Momen ini merupakan peringatan sejarah diambil alihnya jawatan pos, telegraf, dan telepon atau PTT dari kekuasaan pemerintah Jepang melalui inisiasi putra-putri Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon atau AMPTT. AMPTT dan segenap rakyat menyerbu ruangan kantor kekuasaan Jepang hingga pihak Jepang menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, Sutoko berpidato mengangkat Mas Soeharto dan Erdjar menjadi kepala dan wakil kepala jawatan PTT seluruh Indonesia, mengganti bendera Jepang dengan bendera Indonesia disertai dengan mengumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, 27 September 1950 merupakan hari kelahiran Rahmawati Soekarno Putri. Diah Pramana Rahmawati Soekarno lahir di Jakarta 27 September 1950. Ia adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Rahmawati merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, dan salah satu ketua pembina Universitas Bung Karno. Selanjutnya, 27 September 1976 merupakan hari kelahiran legenda sepak bola Italia, Francesco Totti. Francesco Totti lahir di Roma, Italia pada 27 September 1976. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Italia yang hingga pensiun membela klub AS Roma. Sebagai pemain kelahiran Roma dan lulusan Akademi Sepak Bola AS Roma, Totti hingga kini dikenal sebagai simbol AS Roma dan mendapatkan julukan Sang Pangeran Roma.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kula nuwun. Le, kula nuwun.
2: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
2: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
2: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
3: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10 sampai dengan 15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo, kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang proporsional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Anissa. Informasi awal datang dari Regita Sora Gresik. Kabupaten Gresik jadi lokus pembelajaran kepemimpinan strategis dan perlindungan data pribadi.
5: Kabupaten Gresik menjadi lokus vitasi kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 angkatan 29 tahun 2026 yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sebanyak 15 peserta mengikuti pembelajaran bertema kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan keamanan data pribadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil Miftahul Rahman menjelaskan, Pemkab Gresik telah mengembangkan Integrated Operating Platform atau IOP sebagai pusat data terintegrasi dengan dukungan standar keamanan informasi ISO 27001. Vitasi juga mendalami inovasi layanan digital di Spenduk Capil dan DPM PTSP termasuk pelayanan administrasi kependudukan serta perizinan berbasis OSS RBA. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan tentang kepemimpinan kolaboratif, digital, dan berintegritas dengan tetap mengutamakan keamanan data pribadi. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
1: Selanjutnya ada rekan Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang. Pemkab Lumajang optimis melampaui target kinerja pemerintah digital.
6: Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis mampu meningkatkan sekaligus melampaui target kinerja pemerintah digital atau PMD tahun 2026. Optimisme tersebut disampaikan setelah Pemkab Lumajang mengikuti tahapan penilaian interview evaluasi kinerja pemerintah digital yang dilakukan secara daring bersama tim asesor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Penilaian interview berlangsung melalui Zoom dari Common Center Room Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang. Tahapan ini merupakan lanjutan dari penilaian mandiri dan penilaian dokumen dalam rangka evaluasi kinerja pemerintah digital tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengatakan seluruh perangkat daerah telah berupaya memaksimalkan dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan evaluasi. Dirinya mengungkapkan peningkatan kinerja pemerintah digital tidak cukup hanya dengan melengkapi dokumen evaluasi. Lebih dari itu, digitalisasi harus terbangun melalui sistem yang terintegrasi sehingga mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Kita bergeser ke rekan Eko Utomo dari RGR Tulungagung membawa kabar, Pemkab Tulungagung terima audiensi terkait uji coba terintegrasi implementasi rujukan berbasis kemampuan pelayanan.
7: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerima audiensi terkait persiapan uji coba terintegrasi implementasi rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP, kelas rawat inap standar atau Christian Indonesian Diagnosis Related Groups di Prajamukti. Sebagai salah satu daerah yang ditunjuk menjadi lokasi uji coba nasional, Tulungagung memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi sistem pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang lebih berkualitas, efektif, transparan, dan berkelanjutan. Rangkaian kegiatan diisi dengan kunjungan lapangan ke sejumlah fasilitas kesehatan diantaranya RSUD Dr. Iska untuk memetakan kesiapan implementasi kebijakan tersebut. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang semakin mudah diakses, tepat sasaran, dan berkualitas. Eka Utomo, RGR FM, Tulung Aku.
1: Pemkot Madiun matangkan proposal biasi pengembangan jalur sepeda berstandar internasional. Informasi selengkapnya bersama reporter Kiki Desilia dari Suara Madiun.
8: Pemerintah Kota Madiun mulai mematangkan konsep proposal Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure atau BC. Pemaparan yang dilakukan kali ini masih menjadi tahap awal sebelum proposal tersebut nantinya diajukan secara resmi dalam program yang mendukung pengembangan infrastruktur bersepeda tersebut. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun untuk melihat peluang keterlibatan dalam program BC. Terlebih, Kota Madiun telah memiliki jalur sepeda yang selama ini digunakan masyarakat. Meski dalam penerapannya, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu mendapat perhatian. Melalui proposal yang disiapkan, Pemkot Madiun berharap dapat memperoleh pembinaan sekaligus pelatihan terkait pengembangan infrastruktur bersepeda. Dukungan ini dinilai penting agar rencana pengembangan jalur sepeda di Kota Madiun tidak hanya berjalan secara lokal, tetapi juga memiliki acuan yang lebih baik.
1: Kiki Desilia, Suara Madiun. Informasi selanjutnya ada Reza Desti dari Suara Ngawi. Anggaran proyek Alun-Alun Ngawi dialihkan untuk perbaikan jalan.
9: Anggaran proyek Alun-Alun Ngawi dialihkan 29,77 miliar untuk perbaikan jalan. Rencana pembangunan kawasan Alun-Alun Ngawi harus mengalah. Pemkab Ngawi mengalihkan anggaran proyek tersebut untuk membangun pasar hewan dan perbaikan infrastruktur jalan. Sebanyak 29,77 miliar dialokasikan untuk menangani 10 ruas jalan sepanjang 15,5 km melalui perubahan APBD 2026. Kepala Dinas DPUPR Ngawi, Muhammad Sadli menjelaskan anggaran perbaikan jalan tersebut bukan berasal dari tambahan dana baru, melainkan hasil pengalihan anggaran proyek kawasan Alun-Alun. Beliau mengatakan pengalihan dari proyek Alun-Alun menjadi pembangunan pasar hewan dan penanganan jalan, plus ada beberapa pengerjaan tambahan. Sadli menyebutkan 10 ruas jalan yang menjadi sasaran perbaikan terjadi dalam 3 jenis penanganan, yakni pemeliharaan berkala, rekonstruksi, dan peningkatan jalan. Penanganan diprioritaskan pada ruas dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, terutama jalan yang memiliki arus lalu lintas cukup padat dan menjadi akses utama aktivitas masyarakat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Kita menuju Suara Kota Probolinggo bersama rekan Dewanta Pramayoga siap mengabarkan, Wali Kota resmi tutup gelaran MTQ ke-32 di Probolinggo, Kecamatan Kademangan berhasil pertahankan gelar juara umum.
10: Musabaqoh Tilawatil Quran ke-32 tingkat Kota Probolinggo resmi ditutup Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin di Comment Center. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari itu diikuti 367 peserta. Sebanyak 171 peserta ditetapkan sebagai pemenang dari seluruh cabang lomba. Penghargaan diserahkan oleh Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dan jajaran Forkopimda. Dalam sambutannya, Dr. Aminuddin mengapresiasi semangat seluruh peserta, terutama anak-anak yang menunjukkan kemampuan dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Menurutnya, potensi tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan secara berkelanjutan. Wali Kota meminta para pemenang terus berlatih secara mandiri untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur di Tulungagung pada Oktober hingga November mendatang. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Dan informasi akhir datang dari reporter Reni Kristi dari RSL FM Nganjuk. Jaga kelestarian alam, Pemkab tempuh langkah kolaboratif dengan sejumlah pihak hijaukan kawasan wisata Watu Lawang di lereng Wilis Nganjuk.
11: Menjaga kelestarian ekosistem alam sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan di kawasan dataran tinggi, aksi penanaman pohon serentak digelar mengiringi rencana pengembangan destinasi wisata Watu Lawang di lereng Gunung Wilis. Gerakan penghijauan bertajuk Menjaga Nafas Lereng Wilis ini dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah, pengelola wisata, pegiat lingkungan, serta masyarakat setempat di kawasan objek wisata Watu Lawang, Kabupaten Nganjuk. Kegiatan pelestarian lingkungan ini sengaja diprogramkan seiring dengan langkah Pemkab dalam memperluas fasilitas dan daya tarik wisata alam Watu Lawang. Penanaman berbagai bibit pohon keras dan buah-buahan endemik hutan dilakukan untuk memperkuat struktur tanah dari potensi erosi, menjaga ketersediaan sumber mata air, serta memastikan udara sejuk tetap terjaga bagi para wisatawan yang berkunjung. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata berbasis alam harus selalu berjalan selaras dengan upaya konservasi lingkungan agar keindahan ekosistem Gunung Wilis tetap lestari hingga masa depan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Sahabat, demikian rangkaian informasi seputar regional Jawa Timur dalam program Buletin Jawa Timur edisi Jumat 25 September 2026. Saya Anissa beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radial Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
2: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Oh alah, iya kayak gini ki. Kita jowo kabeh tidak eh?
2: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
1: Wes, nek-neki aman tenan.
3: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
4: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan dong, aja disalahin korban nih. Kadang ini pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
5: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
6: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang profesional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah, pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Segera kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick-up, dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil, dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar, dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-3577-800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
1: Halo, kami dari
2: Leto!
1: Mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes!

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
1: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
2: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mangan kupitih, aku ngomong telu wae lah.
3: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

Only on 19.3 FM, Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang profesional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Tugasnya suruh ngapain ya?
3: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
2: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
3: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
2: Memangnya harus banget sarapan ya?
3: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
4: Suara Madiun 93.

Usia boleh menual, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
1: Eh, sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
2: Ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit M-Tech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
3: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
2: Ada 2000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
0: Gimana sih caranya login di WiFi Profit M-Tech Pemkot Madiun?
2: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

0: 110 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang profesional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
5: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nonton apa sih, Bu? Bu.
2: Iki lho, Pak. Nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Deloken to, Pak. Enak yo dadi Crazy Rich, Pak. Tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae dadak brand luar negeri impor.
1: Bu, Bu, iku ngono, nggarai negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
2: Lah kok iso, Pak?
1: Ya jelas iso no. Impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, yaiku sing jenenge devisa. Apa maneh jumlahe akeh? Ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku, Bu, gawe awake dhewe iso-iso malajur.
2: Lah, sing bener piye to, Pak?
1: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
2: Carane?
1: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
2: Eh, lha apa produk lokal mereka si awakku iki?
1: Alah, Bu. Lambine masih play. Lambine Ibu iki lho.
2: Matur nuwun ya, Yang.
3: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi. Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: Radio Suara Madiun.
1: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
4: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
3: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
4: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
3: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
5: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

0: 910 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang proporsional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Biladalah. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, gak bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
5: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
4: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
5: Aduh, maaf. Gimana ini?
4: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
5: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
4: Jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
6: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
4: Wah, aku baru tahu sih.
6: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.
3: Radio Suara Madiun.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah, tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
5: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
6: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
5: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
6: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
5: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
6: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
7: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang proporsional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia

0: Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
0: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
3: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang profesional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Sugeng siang tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, okay, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
4: Mari
3: utamakan bahasa Indonesia,
4: lestarikan bahasa daerah,
3: pelajari bahasa asing.
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 25 September? Beberapa di antaranya adalah 25 September 1810 merupakan hari jadi kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman William Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusuma II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kemudian 25 September 1962, Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri. Republik Demokratik Aljazair resmi berdiri pada tanggal 25 September 1962. Saat itu, Ferhat Abbas terpilih menjadi Presiden Aljazair dari pemerintahan yang profesional. Aljazair merdeka dari Prancis dan baru diakui kemerdekaannya pada tanggal 3 Juli 1962. Kemudian pada tanggal 5 Juli 1962, Aljazair kemudian resmi mengumumkan kemerdekaannya. Selanjutnya, 25 September 2005, Fernando Alonso Diaz dinobatkan sebagai juara dunia Formula One termuda. Fernando Alonso Diaz menjadi juara dunia Formula One pertama asal Spanyol. Selain itu, gelar juara tersebut juga membawa Alonso yang berusia 24 tahun menjadi juara dunia termuda di ajang Formula One. Namun rekor juara termuda yang dipegang oleh Alonso lantas dipecahkan oleh Lewis Hamilton pada tahun 2008.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: deh.
1: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
3: Pak, hoi Pak, bukain dong.
4: Sabar Neng, ini mau dibukain.
3: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
4: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
3: Hah, masa sih pak?
4: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
3: Ih, kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
4: Makanya, kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
3: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
4: Auto beres dah, nih ada Pak Satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk nih komplek juga diawasin.
3: Nah, gitu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
4: Nah gitu dong, by the best tuh.
5: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya. Biar aman.

0: Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Suara Madiun 93 FM.
7: Pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kebangkitan. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
0: Suara Madiun 93.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede,
2: dapatnya soprit. Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.
9: LPPL Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL.
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: Jangan narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu

0: Baby dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Pasar Madiun wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora di tiket, ora tok munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Suwun yo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBJ ini memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
5: Now you are listening. 93 FM.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedih nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
4: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: The best music.
1: Every time. Every day.
2: Duh, Bapak gawe na wedang kopi ya?
3: Enggak, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tak sik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik ojo disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351 454 301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh

0: ayo podo dirungokke radio suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku durumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek we angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono, tak balesani wae. Iya le, sesok aku tak neng Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep neng jalan Kalimantan tuku sate, ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
5: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
6: Radio Suara Madiun. Radio Suara

0: 89.3.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini Pak, ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan, di situ tempatnya. Sebentar, Bapak mau kemana toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu Badala. Hilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan. Suara Madiun 9.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: WBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan. Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9.7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sebarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan nih, Ki. Enak korban kecelakaan. Harap tak gaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polo dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor, jian. Aku dadi wong tuane buan gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang. Hentikan. Laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan. Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini...

0: on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang, yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: on your favorite radio
1: station. Ini sih mas, mau goyang bebek.
2: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
3: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
4: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
5: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
6: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
5: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
2: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
6: Maksudnya apa toh Pak Satpol?
2: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
5: Gak mau Pak Satpol, jangan bawa saya.
6: Jangan, Pak.
2: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
6: Nanti dipukulin, Pak.
2: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
7: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
5: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
2: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
7: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga, Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
2: Radio Suara Madiun Menyapa Warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on-air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun, yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93 FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinge masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat yo luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyopi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mereka ini tak antar ke, gratis. Ayo malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Air siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan kemudian.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 September? Beberapa di antaranya adalah 26 September 1965, kelahiran Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo lahir di Surabaya 26 September 1965. Ia adalah seorang pengusaha dan tokoh politik asal Indonesia. Hari adalah pemilik dari MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan ketua umum Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Kemudian 26 September 1969 merupakan album terakhir dari grup band legendaris The Beatles. Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski album Let It Be dirilis setelah album Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum proses rekaman album Abbey Road. Selanjutnya, 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh di Medan. Penerbangan Garuda Indonesia nomor GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B4 yang jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sekitar 32 km dari Bandara Polonia dan 45 km dari Kota Medan. Pesawat Garuda Indonesia jatuh saat hendak mendarat di Bandara Polonia pada tanggal 26 September 1992. Kecelakaan ini menewaskan seluruh orang di dalam pesawat yang berjumlah 234 orang yang terdiri dari 222 penumpang dan 12 awak kabin. Hingga saat ini, kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM LPBL Radio Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
2: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
3: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
4: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
3: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
4: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
5: Wih, keren HP barumu, Don.
6: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
3: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hihihi, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.